0: Oi, unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke. Bwana hajasahau faili lako. Godi, Mungu hajasahau faili lako.
1: Amina.
0: Mwanadamu anaweza kusahau faili lako, lakini Mungu hawezi kusahau. Yongeze tafadhali. Oi. Walilichimba wakuning'oa sababu ya Mungu. Oi.